0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini jam 9 pagi nanti. Udah request juga single-single dari Blantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, waktunya Mei sapa kembali yang sudah atensi. Pak Kadek Murtika Jalan Dewi Supraba. Queennya gabung tadi ya, lewat yang... benar ya Queen tadi. Oke, selamat pagi Pak Kadek Murtika. Europe maksudnya ya, sudah hadir yang Rock the Night tadi. Oke, lanjut. Ada siapa lagi, Widosar? Selamat pagi, Widosar. Semangat untuk aktivitas Anda. Kemudian juga ada Pak Tetrai Sumarinata. Selamat pagi. Kalau lagi ngedewi, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah menyimak streaming kami juga melalui radio.comomedia.id/sunari. Thank you. Tumiar ya, Mbak Idawati di sana, di Juanda Medan. Semangat untuk rangkaian aktivitas. Mbak Eli Agustin juga di seputaran Banyuwangi. Oke, Pak Komang Naraiban, apa kabarnya? Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Dan Dharma Giri sudah ya Pak Ketudiannya, selamat pagi. Semangat untuk aktivitas juga. Masih ada waktu untuk atensi melalui Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087 773 331 894. Skitra untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda, tentunya masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Sesaat lagi akan segera hadir ya single-single dari Belantika Musik Indonesia. Tapi sebelumnya satu informasi hadir untuk Anda. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali yang digelar di Taman Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat kemarin berhasil mencatat perputaran ekonomi yang signifikan. Hingga pukul 17 WITA, total transaksi masyarakat mencapai lebih dari 716 juta rupiah. Capaian tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli yang melibatkan 123 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, pertanian, olahan pangan hingga produk kerajinan. Ketua Tim Penggerak atau TPPK Kebuleleng, Nyonya Wardani Sucidra mengatakan, kegiatan belanja dan berbagi tidak hanya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan mempertemukan UMKM dan konsumen secara langsung. Menurutnya, transaksi yang terjadi dalam kegiatan ini langsung masuk ke rekening masing-masing pelaku usaha, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh UMKM. Selain mendorong transaksi, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi produk unggulan Buleleng. Berbagai produk lokal ditampilkan, mulai dari buah-buahan lokal seperti anggur dan juga jambu kristal, kemudian produk perikanan berupa bandeng tanpa duri dan lele. Aneka olahan pangan seperti produk berbahan sorghum, daun kelor, dodol jula, serta urutan asap tajun itu juga dihadirkan pada kegiatan ini. Selain itu, kuliner khas Buleleng seperti belayak, siobak, sate kakul, sudang lebat dan juga Jukut Undis juga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Kegiatan Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ini dihadiri Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali Nyonya Seniasi Giri Prasta bersama dengan jajaran perangkap daerah Provinsi Bali dan juga para ketua TPPKK Kabupaten Kota Sebali. Pada kesempatan itu Nyonya Seniasi mengapresiasi kualitas produk UMKM Buleleng yang dinilai mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Dan dia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas produk lokal di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif. Menurutnya setiap daerah memiliki kekhasan yang menjadi nilai jual tersendiri dan perlu dipertahankan. Selain menjadi ajang promosi dan juga transaksi produk UMKM, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui program belanja dan berbagi. Bantuan yang diberikan merupakan hasil gotong royong tim penggerak PKK Sebali sebagai bentuk kepedulian sosial menjelang Hari Raya Galungan.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sederetan singer-singer dari Belantika Musik Indonesia kini siap hadir ya, sudah dibuka tadi oleh Nicky Astria lewat Cinta di Kota Tua. Ya masih ingin atensi, masih ada waktu ya sampai tuntas jam 9 pagi. Segera-segera. Oke. Yap. Berikutnya ada Semut Hitam untuk Anda. Spesial juga buat semuanya ya. Semoga tambah semangat untuk suasana pagi hari ini.

0: Tidur, Pak.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast harus segera tuntas sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, pecinta Suara Sendiri seperti biasa di interval 9 sesaat lagi akan ada program kami Intips, Informasi dan Tip. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Padian Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari di sini dalam Intips ya, informasi dan tips. 2 jam ke depan hadir sampai jam 11 siang nanti Anda bisa tensi ke Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

Iya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni dari miliknya Alfian yang sudah membingkiskan juga untuk Anda ya. Pagi hari ini Inti hadir, seperti biasa untuk suasana hari Sabtu ya. Informasi kita akan hadir sampai jam 10 nanti, karena apa? Karena di segmen yang kedua Intip ya akan hadir 1 jam bersama. Baik, pecinta Suara Seni senantiasa selalu semangat semuanya tatkala sudah membuka rangkaian aktivitas Anda ya. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu untuk semua. Sudah olahraga hari ini? Oke. Kalau kita bicara tentang olahraga ya, tentu sangat penting ya untuk menjaga gaya hidup sehat. Namun, meski rutinitas olahraga yang teratur itu memberikan banyak manfaat, latihan yang berlebihan bisa berdampak negatif. Dikutip dari laman Daily Mail, seorang wanita di Amerika Serikat, Shavana Stebbins, itu masuk rumah sakit setelah mengikuti kelas bersepeda indoor. Melalui media sosialnya pada bulan Maret 2025, dia bercerita dirinya tengah berada di rumah sakit dan didiagnosis rhabdomyolisis karena melakukan latihan yang terlalu intens. Sementara seorang wanita di Malaysia, Atrina Lau, juga mengalami rhabdomyolisis ini pada bulan Maret 2021 setelah mencoba latihan spinning atau sepeda statis. Nah, menurut dokter yang merawat Atrina, tingkat kreatinin kinasenya atau protein yang dilepaskan oleh otot saat otot rusak itu berada pada tingkat yang berbahaya, sehingga dia harus segera dirawat di rumah sakit atau akan mengalami gagal ginjal. Lantas mengapa olahraga terlalu keras bisa berpengaruh pada ginjal? Kita akan intip jawabannya sesaat lagi, tetap di sini.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap

0: Gulai hitam,
1: tekstur kecapnya lebih kental,
0: hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dari miliknya Ratna Subarjo yang sudah hadir dalam Intip ya, membawa kita melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 9 pagi saat ini. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang. Mengapa olahraga terlalu keras bisa berpengaruh pada ginjal? Kita akan intip jawabannya ya. Ya, berolahraga terlalu keras itu bisa menyebabkan kondisi bernama rhabdomyolisis ya, atau rhabdo. Dalam kondisi ini, kelelahan yang berlebihan membuat jaringan otot rusak dan melepaskan protein seperti kreatin kinase atau kreatin kinase CGA dan juga mioglobin yang bisa merusak ginjal. Nah, pecinta Suara Sunari, rhabdomyolisis ini akibat aktivitas fisik dapat terjadi setelah olahraga berat dan dari latihan intensitas tinggi di mana otot-otot digunakan secara berlebihan. Nah, Anda juga bisa terkena rhabdomyolisis ini akibat trauma langsung ya, seperti cedera remuk akibat kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh. Nah, siapapun itu bisa mengalami rhabdomyolisis ini. Namun menurut Dr. Novak, atlet, pelari ataupun orang-orang dengan pekerjaan tertentu seperti polisi atau petugas pemadam kebakaran itu berisiko lebih tinggi. Lalu apa sih gejala dari rhabdomyolisis ini? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Wis Dahlia ya sudah hadir untuk Anda. Lanjut ya, kita akan intip gejala dari rhabdomyolisis. Dikutip dari laman Center of Disease Control and Prevention, jika mengalami rhabdomyolisis, seseorang mungkin mengalami satu atau lebih dari gejala berikut, yakni kram otot, pegal atau nyeri yang lebih parah dari yang diperkirakan, urin berwarna gelap seperti warna teh atau cola dan juga merasa lemas, tidak mampu menyelesaikan tugas atau latihan yang sebelumnya bisa dilakukan. Nah, kondisi ini disebut juga intoleransi olahraga. Ya, gejala rhabdomyolisis mungkin tidak muncul hingga beberapa jam atau beberapa hari setelah cedera otot awal. Bagi sebagian orang, gejalanya mungkin baru muncul beberapa hari setelah cedera awal. Nah, jika mengalami salah satu dari kondisi tersebut, jangan abaikan dan segera ya cari perawatan medis. Diagnosis lebih awal membuat pengobatan bisa dimulai lebih awal. Dan dengan demikian, peluang pemulihan tanpa efek kesehatan permanen lebih besar.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Rumpun Bambu hadir untuk Anda pagi hari ini ya. Oke, Pecinta Suara Sunari, praktisi kebugaran Dr. Anita Suyani SPKU mengatakan dalam olahraga dikenal prinsip start low, go slow. Artinya olahraga apapun tetap harus dimulai dari awal atau intensitas lebih rendah. Nah, maukah itu past the limit? Tidak apa-apa ya, tapi jangan sakit. Kalau sakit berarti kita sudah tidak sanggup. Ya, jadi ada limit bawah, ada limit atas. Nah, dulu bisa angkat 150 kg, tapi sudah 2 tahun berhenti, jangan mulai dari situ lagi. Mulai dari 80 dulu, nanti baru ditambah lagi. Nah, adaptasi tubuh itu harus dilakukan secara perlahan. Jadi dorongan untuk past limit itu boleh dilakukan ketika tubuh siap tanpa menimbulkan cedera. Ya, jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 6 Juni 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan Rp18.135, 1 euro setara dengan Rp21.025, 1 pound sterling setara dengan Rp24.340. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.864. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.96.

Sumiari pecinta suara Sumiari tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Si Gembala Sapi ini ya. Ade Anwar, ya, yang bernama lengkap Haryadi Anwar, memulai karir musiknya pada tahun 1971 sebagai vokalis dan juga drummer grup The Captain ya. Kemudian dikenal luas ya saat bergabung dengan grup musik legendaris Berlian Dangdut Humor OMPSP atau Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak pada tahun 1978. Yap, sang bintang tamu kita untuk hari ini Sabtu di tanggal 6 Juni 2026 dalam Intip 1 jam bersama Ade Anwar ya. Jadi 1 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang kita akan simak sederetan single-single hit dari miliknya Ade Anwar. Tentunya di sini di 89,4 FM Suara Sinari yang masih hadir bareng Mayi di sini.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Payung fantasi yang baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda ya, milik dari Ade Anwar, musisi dan penyanyi legendaris Indonesia yang populer membawakan lagu-lagu klasik ya. Dan beliau juga dikenal luas sebagai anggota grup musik legendaris era 1970-an Orkes Waral Pancaran Sinar Petromak OMPSB. Payung fantasi adalah salah satu lagu pop keroncong legendaris karya komponis besar Ismail Marzuki yang diciptakan pada tahun 1955. Dan lagu ini menceritakan kekaguman dan rasa penasaran seseorang terhadap seorang gadis menawan yang wajahnya tersembunyi di balik payung. Versi yang dibawakan oleh Ade Anwar menjadi salah satu rekaman klasik yang paling dikenal dan banyak didengarkan. Ya, pecinta Suara Sundari, perjalanan karir bermusik Ade Anwar berjalan ya seperti di tahun 1971 ini dibentuk oleh Bambang Triatmojo, grup era The Crabs ya. Dan grup ini merilis 3 album dan melejit lewat lagu-lagu populer seperti Duri dan Cinta serta Hilang Permataku. Nah, bersama dengan mahasiswa Universitas Indonesia, ia menempati posisi sebagai vokalis dan penabuh gendang bersama dengan OMPSB di tahun 1978. Grup ini menjadi fenomena berkat liriknya yang jenaka dan sering tampil bersama dengan grup lawak Warkop. Dan pecinta Suara Sundari, selama bermusik bersama dengan OMPSB, ia telah merilis sejumlah album dengan beberapa hits populer ya, seperti Warkop di 1979, Balada John Lennon 1981, dan Monggo Mas. Dan kesuksesannya di dunia musik membawa Ade Anwar membintangi sejumlah film layar lebar populer di era 80-an. Di antaranya Manis Manis Sombong, Orang Sinting, dan ada Koboi Sutra Ungu ya. Nah, pecinta Suara Sundari, secara singkat ya, selepas dari dunia hiburan ia aktif di dunia politik. Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 1992 hingga 1999 dan juga DPRD DKI Jakarta 2019 hingga 2014. Dan tentunya pecinta Suara Sundari, Ade Anwar berpulang pada 1 Agustus 2024 dalam usia 70 tahun.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Senja di Kaimana ya, dibawakan oleh Adi Anwar. Dan ini dimuat dalam album kompilasi dirilis kembali di tahun 2010, di mana lagu ini sebenarnya merupakan karya lawas ciptaan Surni Warkiman yang sangat populer pada era 1960-an dan pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Alfian. Ya, Adi Anwar sendiri adalah seorang penyanyi senior Indonesia yang dikenal sering mendaur ulang atau menyanyikan kembali lagu-lagu pop nostalgia ya. Ya, pecinta Suara Sundari, tentunya kita masih bersama ya dengan sosok Ade Anwar, penyanyi lawas kelahiran 6 September 1953, bergabung dalam kelompok The Crab di tahun 1971.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

kapan lagi. Saya Penomor bertajuk Putri Bali ya. Ya, Ade Anwar sendiri adalah nama panggung dari Haryadi Anwar. Ya, sosoknya itu memang terkenal di era 1970-an dan saat menjadi anggota dari grup musik orkes Moral Pancaran Sinar Petromak atau disingkat OMPSP. OMPSP ini meraih ketenaran pada masanya dan seringkali tampil bersama Warkop DKI di masa kejayaannya. Dan mengawali karir lewat grup musik ini, Ade Anwar didapuk sebagai vokalis sekaligus pemain gendang. Dan ia diketahui merilis sejumlah lagu ya. Dan selain itu, Ade Anwar juga pernah bermain di film Manis Manis Sombong, Orang Sinting, dan Koboi Sutra. Dikenal sebagai musisi, Ade Anwar kemudian terjun ke dunia politik. Dan karir politiknya itu berawal pada tahun 92 saat ia bergabung dengan Partai Golkar. Dan pada 2019 ia bergabung dengan Partai Nasdem dan menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ade Anwar memiliki beragam pengalaman organisasi seperti FKPPI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, dan Badan Rescue Partai Nasdem. Ya, pecinta suara sendiri Ade Anwar meninggal dunia pada Kamis 1 Agustus 2024. Kabar meninggalnya Ade Anwar dibagikan oleh sejumlah orang dekat ya. Satu diantaranya Norman Sini Sontani alias Omen, pemain ukulele dari OMPSP. Dan menurutnya politisi Partai Nasional Demokrat awalnya sempat didiagnosis kanker sumsum tulang belakang. Dan kondisi kesehatan Ade Anwar memburuk sehingga harus dibawa ke ICU RS Medisra Jakarta Selatan. Namun, kondisi kesehatan Ade Anwar semakin melemah karena sesak nafas hingga infeksi paru-paru. Dan Omen saat itu sempat menjenguk Ade Anwar di rumah sakit pada Kamis paginya. Bersama Rizali ketiganya sempat berbincang. Namun kondisi kesehatan Ade Anwar saat itu memang sudah menurun. Dan pecinta suara sendiri akhirnya Ade Anwar tutup usia ya. Dan jenazahnya dimakamkan setelah ibadah sholat Jumat di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Jumat 2 Agustus 2024. OMPSP adalah grup musik yang populer pada paruh akhir era 1970-an. Dan grup ini sering tampil bersama Warkop DKI di masa kejayaannya. Dan OMPSP beranggotakan Ade Anwar, ada Monos, kemudian Norman, ada juga Rizali, dan ada Dindin di sana. Ada juga Aditya, Andra Ramadan Muluk, ada James Lampias, dan juga ada Edwin Hudioro. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ade Anwar alias Ade Anwar ini meninggal dunia pada Kamis 1 Agustus 2024 sore. Baik pecinta suara sendiri, tuntas sampai di sini kebersamaan kita bersama 1 jam Ade Anwar dalam intips ya. Terima kasih banyak atas lebetuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. Sepastinya tetap setia di sini ya. Hanya di 89,4 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: Serius banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sunyari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Sunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dinamika keroncong. Suara Sunari.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratma 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali ya sore hari ini dalam Country Special. Dan di Suara Sendiri ini Sabtu lembaran ke-6 di bulan Juni tahun 2026 bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan. Ingat tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan juga atensi ke Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087-773-331-894.
1: You see that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Mungkin Anda sudah familiar dengan Somebody Love You ini ya. Satu nomor milik dari Lynn Anderson ya, yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Legenda musik country Amerika. Kalau dia terkenal Garden di tahun 1970 ya. Kemudian lagu Somebody Love You yang baru saja kita simak bersama itu merujuk pada lagu hit di era 1975 yang dipopulerkan oleh penyanyi country Crystal Gayle. Meski Lynn Anderson seringkali dikreditkan pada lagu klasik lain seperti You Are Nobody Till Somebody Love You. Baik, pecinta suara seniari, semangat semuanya. Tar kalau masih menggeluti rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Living on Love. Tentunya sudah sangat familiar ya, terkhusus bagi ada pecinta lagu-lagu country, hit country ikonis yang ditulis dan dinyanyikan oleh Alan Jackson. Ya, dirilis pada Agustus tahun 1994 sebagai single utama dari album bertajuk Who I Am. Dan lagu ini menempati posisi nomor 1 di tengah lagu Billboard Hot Country Song ya. Bercerita tentang pasangan baik muda maupun tua yang menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Dan ini membuktikan bahwa cinta yang kuat mampu melewati masa-masa sulit bahkan ketika mereka tidak memiliki harta benda. Dan lagu ini menjadi salah satu karya khas dari Alan Jackson ya, karena ia menulis lagu ini sendiri bukan kolaborasi ya, memperlihatkan kemampuannya merangkum esensi kehidupan kelas pekerja. Baik, sudah 41 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini dalam Country Special. Selamat sore dulu Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya sana. Semoga bisa terhibur ya dengan satu nomor yang baru saja hadir yang direquest untuk suasana sore hari ini dalam Country Special. Senantiasa selalu stay tune dari pagi sampai malam pokoknya ini ya. Pak Wayan Tirtayasa. Begitu juga dengan Bu Jero Koming, enggak pernah deh kayak ini pindah channel. Senantiasa selalu hadir ya. Thank you very much. Oke, dahulu mau absen spesial buat Anda Bu Jero, Tanto Yahya. Yeah.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Country Special masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda satu jam ke depan lagi kebersamaan kita nggak tuntas di jam 5 sore. Masih berang bayi di sini ya. Satu nomor bertajuk I'm Gonna Be Somebody yang baru saja hadir milik dari James Travis Troyd, lahir 9 Februari tahun 63. Ini adalah penyanyi dan juga penulis lagu country Amerika. Dikenal dengan gaya bermusiknya yang memadukan musik country, southern rock dan juga blues. Ia adalah salah satu bintang terbesar era 1990-an yang mencetak berbagai lagu hit dan memenangkan penghargaan bergengsi ya. Debutnya pada tahun 1990 ya, Country Club langsung meraih sertifikat platinum. Dan lagu-lagu paling ikonisnya meliputi It's a Great Day to Be Alive, kemudian ada Here's a Quarter, kemudian ada Help Me Hold On ya. Dan ia telah meraih juga beberapa penghargaan dari Country Music Association dan Grammy Award. Dan sepanjang karirnya pecinta suara sendiri, Travis Tritt telah menggelar ribuan konser. Dan ia sesekali juga masih tampil ya di berbagai panggung langsung dan merilis karya seperti album Gospel Country. Okay. Juga beberapa kali muncul ya di layar kaca dan juga layar lebar, termasuk menjadi cameo di film Forever My Girl di tahun 2018. Lahir di Marietta, Georgia, ia telah menikah dengan Teresa Nelson sejak tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak. Baik, pecinta suara sendiri masih semangat semua. Okay, tepat di jam 4 ya untuk country special. Special juga membingkiskan Brother Pierce untuk Anda. Let's go.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri once in a while. Sudah hadir untuk Anda dari miliknya Billy Dan, ya. Ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika yang lahir pada 2 April 1962 dan mencapai puncak popularitas pada awal tahun 1990-an dan dikenal lewat lagu-lagu hit, ya. Seperti ada Somewhere in My Broken Heart dan Only Here for a Little While. Dan sepanjang karirnya ia telah menjual lebih dari 5 juta album di seluruh dunia, ya. Lahir di Quincy, Florida, karir musiknya dimulai saat ia berusia 8 tahun dengan bernyanyi bersama band ayahnya. Ia mulai mendapatkan perhatian nasional setelah memenangkan acara pencarian bakat televisi Starshirt pada akhir tahun 1980-an. Ya, Billy Dan meraih banyak sekali penghargaan, termasuk penghargaan vokalis pria pendatang baru terbaik dari Academy of Country Music dan dinominasikan untuk Grammy Award. Lagu Somewhere in My Broken Heart memenangkan AGM Song of the Year pada tahun 1992. Dan Billy Dan memiliki beberapa album bersertifikat emas, ya, dan telah mencetak banyak single yang masuk tentunya ke jajaran top 10 Billboard Country Chart. Selain bermusik, ia sempat terjun ke dunia acting dan tampil di beberapa acara TV serta film, ya, termasuk film Maverick di tahun 1994. Oke, masih lanjut dan semangat semuanya bareng Mei di sini untuk Country Special.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tetap semangat semuanya dalam country special. Larry Child, Drink in My Hand sudah hadir untuk Anda ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda dan yang berada di luar kota sana. Siaran kami bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sendiri. Follow IG Radio Suara Sendiri. Masih lanjut artinya bareng main di sini. Ingat tentang jam 5 sore nanti dan Gibson untuk Anda.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari. Satu nomor dari Black Setan. Akhirnya membuat kita melangkah di menit terakhir Country Special. Dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas love untuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir kembali. Tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.

Bali. Halo semua, selamat sore pecinta suara Sumeri. Semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset bareng Mei Antari. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda dengan sederetan single-single disco dan reggae. Dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Sumeri, WhatsApp 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sumeri. Silakan juga untuk Anda berada di luar kota bisa menyimak siaran kami melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Dance with Somebody sudah hadir untuk Anda. Lanjut dengan informasi olahraga pertama untuk Anda dalam Sweet Sunset sore hari ini. Timnas Basket Putri Indonesia lolos ke Piala Asia U18 2026. Tiket tersebut diraih setelah Sri Kadi Muda Merah Putri meraih 3 kemenangan beruntun di FIBA U18 Women's Asia Cup Shiaba Qualifier 2026. Ya, pecinta Suara Seniari, Timnas Basket U18 Putri menang atas Thailand 6-7-5-3 di STI West Nengros University Gym Bohol City pada hari Jumat malam kemarin. Sebelumnya, Indonesia sudah mengantongi kemenangan atas Singapura 6-6-4-9 dan Vietnam dengan skor 8-1-3-2. Rentetan kemenangan Timnas Basket U18 Putri ini mengantarkan Indonesia

Sangat lagi. Dan tentunya pecinta Suara Sineri dimohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar para pemain timnas Indonesia mampu bermain maksimal dan mendapatkan hasil yang membanggakan.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best.

Iya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri semangat ya. Mudah-mudahan tambah semangat lagi untuk sore hari ini. 28 menit lepas dari jam 5 sore masih bareng main untuk Sweet Sunset. Yang masih akan hadir single-single disco untuk Anda sampai jam 6 sore. Lanjut nanti jam 6 akan hadir single-single reggae. Dan tetap semangat juga untuk yang masih sibuk rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit tetap berhati-hati di jalannya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. John Heidman senang dengan performa Timnas Indonesia menang 3 gol tanpa balas dari Oman. Heidman khususnya senang Garuda bisa membuat gol dari set piece. Dan pecinta seri Indonesia face Oman dalam FIFA Matchday di Stadion Utama GBK Jakarta tuntas 3-0 Jumat kemarin. Masing-masing gol dicetak oleh Justin Hebner, kemudian oleh Romeni dan juga Ragnar Orat Magon. Dan khusus gol dari Justin, pelatih John Heidman senang betul sebab gol dari Justin ini tercipta lewat bola mati. Nathan Joe Aon lepas umpan dari tendangan bebas disambut oleh Hebner dengan tandukan di depan gawang. Tanpa celah, bola masuk ke gawang Oman. Dan di era sepak bola modern ini, tim-tim di dunia berlomba-lomba memanfaatkan bola mati sebagai keuntungan. Maka Heidman dinilai mau skuad Garuda turut ikut memaksimalkannya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri sugar-sugar. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda suasana sore hari ini. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Yang lagi dewek kembali, selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta suara sendiri MotoGP Hungaria 2026 gelar sesi kualifikasi. Marc Marquez jatuh dulu di awal, lalu rebut pole kemudian. Kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 berlangsung di sirkuit Balaton pada sore hari ini, di mana 10 rider memulai dari Q1 dan nantinya 2 yang tercepat lanjut ke Q2 untuk perebutan posisi pole. Beberapa rider yang mulai dari Q1 yakni Quartararo, Bagnaia, Bastianini, sampai Mir, Bastianini jadi tercepat di awal dengan 1 menit 37,815 detik. Kemudian Rins paling belakang, selisih waktunya paling mencolok 10 detik. Dan Bagnaia mampu menjadi yang tercepat dengan 1 menit 37,443 detik. Dirinya bersama Luca Marini bakal lanjut ke Q2. Q2 dimulai, Marc Marquez jatuh di tikungan pertama. Begitu pula Fabio Di Giannantonio yang ada di belakangnya. Keduanya masih bisa lanjut. Pedro Acosta catatkan waktu tercepat duluan dan Bagnaia bisa menempel. Lalu Marquez lantas bisa menjadi yang tercepat kedua. Dan pada 5 menit terakhir, para rider makin panas. Dan Acosta 3 kali perbaiki catatan waktunya menjadi yang tercepat. Marquez langsung menggesernya dengan 1 menit 36,791 detik. Dan di percobaan keempat, Acosta gagal menggeser Marquez, di mana Marquez malah kembali catatkan waktu tercepat dengan 1 menit 36,785 detik. Iya, pecinta seru sendiri Marquez pun meraih pole. Di belakangnya ada Acosta dan Aldeguer. Dua Aprilia, yakni Ben Shinchi dan juga Martin, tidak masuk 5 besar terdepan.

Hakimu ampun luar biasa, sebuah biantara suci.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Kali ini seretan single-single reggae hadir untuk Anda sampai jam 7 malam. Sudah dibuka oleh Bob Marley, You Could Be Love, ya sudah mengudara untuk Anda. Yang pasti masih bareng Mei di sini nggak jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari from Jimmy Cliff yang sudah hadir ya, sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-19 lepas dari jam 6 sore. Saat ini masih bareng main untuk Sweet Sunset dengan single-single reggae untuk Anda. Yap, informasi olahraga berikutnya, untuk keempat kali dalam karirnya Alexander Zverev sukses melangkah ke partai final Grand Slam. Setelah kalah terus di 3 final sebelumnya, mampukah petenis Jerman ini pecah telur? Ya, pecinta Suara Sinari, Zverev memastikan satu tempat di final tunggal putra French Open 2026 usai mengalahkan Jakub Mensik dari Republik Ceko dengan skor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 dalam duel semifinal yang berlangsung 181 menit di Roland Garros pada hari ini. Dan ini menjadi final French Open kedua Zverev setelah 2024. Saat itu ia kalah dari Carlos Alcaraz dalam duel 5 set. Ya, selain itu, ia juga kalah di dua final Grand Slam lain, yakni dari Dominic Thiem di US Open 2020 dan dari Jannik Sinner di Australian Open 2025. Dan kali ini ia diunggulkan menang. Alcaraz absen karena cedera, sedangkan Sinner dan Novak Djokovic sudah angkat koper di pekan pertama. Lawannya pun hanya unggulan ke-10 asal Italia, yakni Flavio Cobolli, yang lolos ke final usai lawannya Matteo Arnaldi mundur karena sakit virus. Tekanan besar pun ada di pundak Zverev, namun ia berusaha tetap tenang, apalagi Cobolli adalah temannya. Dan pecinta Suara Sinari, sementara bagi Cobolli, ini adalah Grand Slam pertama. Namun ia merasa tidak nyaman menang dengan cara seperti ini, meski ia kini berpeluang menjadi juara French Open pertama asal Italia dalam 50 tahun terakhir. Dan pecinta Suara Sinari, final tunggal putra French Open 2026 digelar hari Minggu, 7 Juli.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri dari miliknya Max Romeo with Rainbow ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam Sweet Sunset. Single Reggae masih akan hadir bareng May di sini hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 6 sore, semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, halo. Oke, tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi olahraga berikutnya. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman. Meski skuad Garuda tampil solid dan apik, pelatih John Herdman enggan terlena. Iya, pecinta Suara Sendiri Indonesia face Oman di Stadion Utama GBK Jakarta hari Jumat 5 Juni tuntas 3-0 pada FIFA Matchday. Dan masing-masing gol dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Dan pecinta Suara Sendiri Timnas Indonesia bermain apik. Skuad Garuda pun buka puasa kemenangan atas Oman setelah 38 tahun lamanya. Malah, Oman adalah tim di 100 besar ranking FIFA. Dan Oman duduk di peringkat ke-79, sementara Indonesia ada di peringkat ke-122. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman senang dengan penampilan para pemainnya. Namun Herdman enggan terlena dan tidak mau cepat puas. Dan John Herdman meminta Timnas Indonesia segera fokus menghadapi laga selanjutnya. Garuda akan ditantang oleh Mozambik pada hari Selasa 9 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion GBK. Dan kedua tim belum pernah bertemu. Namun Indonesia punya catatan kurang apik menghadapi tim dari Afrika dengan 3 kemenangan dan 13 kali kalah.

0: Api dan bus jazz berdalam lirik tersendiri dalam warna sarni musik dunia warna-warni musik ada pesan mahal abadi dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Beberapa menit ke depan singa-sangol reggae masih bisa Anda simak tentunya dalam Sweet Sunset untuk suasana hari ini ya. Dan tetap semangat juga buat yang masih sibuk rangkaian aktivitas, pastikan tetap setia bersama kami di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
3: One day, baby, we'll be old. Someday, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

But oh my dear, our love is here to stay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Feel the groove, feel the vibe, only on Chesnai 89.4 FM, Suara Sedari.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: bay bay bay bay bay.
1: It's time
2: to rock and roll.

Selamat pagi 89,4 pecinta suara Sunari. Hai, hello. Kita kembali ketemu di pagi ini di hari Minggu. Tentunya di acara Rock and Breakfast. Saya Wina Christina sudah ada di sini untuk menemani dengan menghadirkan lagu-lagu rock ataupun slow rock. Jadi untuk Anda pecinta suara Sunari yang ingin bergabung, silakan saja join di sosial media kami, baik itu Facebook, Instagram atau juga di WhatsApp.

0: dana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Wang.
1: 89,4 Pecinta Suara Sunari. Oke, itulah dia satu lagu dari Ear Supply, Make Love Out of Nothing All ya. Kita akan sambung lagi untuk menemui Pecinta Suara Sunari yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sebelumnya untuk kesabaran menunggu lagunya diputar. Tapi saya akan temui dulu Gus Jaya, lagu Ras Tom Sawyer ya. Kemudian ada Wayan Tirtayasu juga. Selamat pagi di Rock and Breakfast Request The Dance dari Yuria Hip Thanks katanya. Oke. Bersabar dulu ya.
0: 2 3

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.